0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Spada Soal Pagi, teman Pro 2. Kita mau cek CCTV ya. Nah ini kalau kita lihat dari gerbang selatan Angku Putri, cuacanya cerah, matahari menyala, dan banyak yang jogging, olahraga. Banyak juga kendaraan terparkir ya pagi hari ini. Ya kayaknya kalau kamu baru mau gerak, mau jogging, kayaknya parkirnya udah agak susah nih ya. Mungkin bisa parkir di area PMKO ya, teman Pro 2. Terus juga di sekitar Bank Indonesia terpantau sepi ya. Enggak sepi-sepi banget sih, cuman paling ramenya itu karena lampu merah aja. Kita cek lagi di Sukajadi. Ini juga terpantau jalanan enggak seramai hari biasanya, tapi lumayan ramai lancar ya, enggak sepadat hari biasanya. Kita cek lagi di Bundaran Madani nih, Mam Pro 2, sekitar Mercure dan Lovina Inn. Terpantau ramai lancar aja ya. Kita cek lagi di Casablanca kali ya. Casablanca terpantau ramai lancar, tidak sepadat hari biasanya, tapi lumayan ramai pagi hari ini. Banyak juga yang mungkin bekerja juga ya hari Sabtu ini, mungkin setengah hari gitu ya. Kita cek di Pura juga terpantau ramai lancar aja nih, Mam Pro 2, tapi nggak ada stuck ya. Di Simpang Kuda malah sepi ini pagi hari ini ya. Tapi cuacanya konsisten nih, semuanya cerah, ada mataharinya kelihatan. Di Angku Hamidah juga terpantau ramai lancar aja, cuacanya juga cerah. Di Temenggung gimana nih? Temenggung juga ramai lancar aja, Mam Pro 2. Sama seperti hari biasanya ya. Jadi warga Batam itu gak bisa ditebak jadwal jam kerjanya. Karena kadang hari Sabtu juga masih rame, hari Minggu juga masih rame gitu ya. Jadi apapun aktivitas kamu hari ini, semoga menyenangkan tentunya bersama keluarga. Jangan lupa nanti di jam 8 kita bakal ada talk show ya, barengan LPS. Apa itu LPS? Nah nanti ya, kita bakal ngobrol dari jam 8 sampai jam 9.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

teman perdua sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman berdua, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman berdua, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

tetap stay tune di Spada ya, karena sesaat lagi kita bakal ada talk show Bat Pro 2 Batam X LPS. Nah, apa itu LPS ya? Jadi buat kamu yang punya tabungan begitu di bank, di rekening, di mana-mana, nah kamu perlu tahu nih ya, ada LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Nanti bakal kita bahas selama 1 jam ke depan ya. Pokoknya tetap stay tune in Mampro 2 dari jam 8 sampai jam 9. Kamu bisa kasih pertanyaan juga via DM di @pro2batam, langsung aja DM di flyer yang kita udah posting pertanyaan terkait LPS ini ya, Mampro 2. Jadi pastikan radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: Ya, Salam Pro 2 balik lagi di Spada. Cuman ada yang spesial Spada kali ini di jam 8 sampai jam 9 kita bakal ada talk show ngobrol bareng LPS yang tadi udah mention juga ya. Ini kakak-kakaknya udah hadir di studio. Selamat pagi.
1: Halo, pagi Kak Egi.
0: Seger ya suaranya pagi hari ini. Udah sarapan Kak?
2: Sudah,
3: Mbak. Tapi tadi sedikit sih.
0: Sedikit ya, berarti nanti ya. Aku sakit perut pasti nih.
3: Iya, benar.
0: Nah, ini di studio udah ada Kak Eva Damayanti ya.
3: Iya.
0: Sama Kak Azola Rizky selaku staf kantor perwakilan LPS 1.
3: Betul.
0: Nah, ini ya LPS itu pasti orang bertanya, apa sih LPS itu? Boleh dijelaskan langsung aja, Kak?
2: Oke, makasih banyak ya Kak Egi ya. Pertama mau makasih banget nih sama, kalau ini audiens RRI apa?
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2.
0: Yes.
2: Oke. Makasih banyak nih atas teman ini ya, kesempatan yang diberikan kepada kami ya. Kami jauh-jauh nih dari Medan ke sini.
0: Serius Kak?
2: Iya benar.
0: Wow.
2: Kebetulan kantor perwakilan LPS 1 ya.
0: LPS 1
2: di Medan.
0: Wow.
2: Memang cakupan wilayah kerja kami itu dari Sumatera sampai Lampung.
0: Jauh juga ya,
2: gitu.
0: Kak?
2: Iya, that's why kita kali ini mampir ke Batam.
0: Ya, seru, kan? Iya. Makanya di weekend kali ya siarannya.
2: Iya, benar-benar. Besok kita udah balik nih ke Medan.
0: Oh iya. Iya. Berarti wajib jalan-jalan abis ini, Kak.
2: Iya, benar. Jadi memang di sini kami mau ngenalin lah ya kantor kami ya, LPS, ke teman-teman semua. So, apa sih LPS itu ya? Memang fenomena yang ada sih saat ini mungkin banyak yang nggak tahu ya apa LPS. Kayak gitu, tahu nggak LPS?
0: Aku baru baca sekilas sih kayak lembaga penjamin simpanan, begitu ya?
2: Iya.
0: Simpanan dalam bentuk uang ya?
2: Benar dong. Jangan bentuk yang lain dong.
0: Jadi apa tuh Kak? Ya, jadi dijelaskan secara
2: LPS
0: rinci.
2: LPS itu lembaga independen ya. Kita bertanggung jawab kepada presiden, kita lembaga keuangan ya. Itu dulu mungkin. Nah, trigger utamanya sih kalau bisa cerita latar belakang pembentukan LPS itu. Mungkin teman-teman atau orang tua masih ingat ya krisis moneter terjadi di 98.
0: Ingat sih aku.
2: Nah, waktu itu kan kita di ada krisis ya di Asia termasuk di Indonesia gitu ya. Dan waktu itu kan memang keadaannya chaos banget ya, kacau banget lah gitu. Termasuk industri perbankan kita. Waktu itu ada 16 bank waktu itu yang ditutup oleh pemerintah. Nah, karena banyaknya bank yang ditutup, masyarakat udah enggak percaya nih sama perbankan gitu. Mereka bahkan narik uangnya gitu secara bersama-sama waktu itu kayak takut uangnya nggak bisa balik kan, jadi mereka langsung ke ngantri panjang banget lah gitu.
0: Pada
2: ya ke
0: mesin-mesin
2: ATM atau ke kantor-kantor bank gitu. Nah, pokok intinya waktu itu masyarakat benar-benar nggak percaya lah, udah nggak percaya lagi sama perbankan. Nah, gimana sih cara pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat nih terhadap industri perbankan? Karena kestabilan industri perbankan itu penting banget Kak Egi.
0: Yes.
2: Karena itu memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian kita, salah satu aspek ya. Nah, gimana caranya? Nah, waktu itu pemerintah mengeluarkan namanya kebijakan. Ada kebijakan namanya blanket guarantee. Jadi menjamin seluruh simpanan masyarakat yang ada di perbankan. Pokoknya semua kewajiban bank termasuk simpanan masyarakat yang diperbankan, khususnya untuk bank-bank yang ditutup itu, ditanggung oleh pemerintah semua gitu. Nah, itu membuat ternyata sangat membebani anggaran negara karena menjamin semua kan, jadi
0: besar,
2: gak terbatas
0: ya
2: gitu, dan menimbulkan moral hazard. Nah, setelah dipertimbangkan lagi, waktu itu pemerintah akhirnya nih sepertinya harus ada nih satu lembaga yang menjalankan program penjaminan simpanan gitu kan, untuk supaya bisa nanti melakukan penanganan bank untuk bank-bank yang nanti tutup gitu kan, dan juga ikut menstabilkan sistem perbankan gitu. Nah, that's why waktu itu pemerintah mengeluarkan undang-undang, undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Gitu. Namun LPS sendiri itu beroperasinya di 2005, 22 September 2005. Nah, itu mungkin sekedar cerita sedikit ya, trigger atau latar belakang dibentuknya lembaga penjamin simpanan. Seperti itu, Kak Egi.
0: Seru ya dengar suara Kak Eva. Jadi memang kita flashback ke tahun 98 waktu
2: itu
0: memang chaotic banget ya orang-orang. Aku juga sempat kayak Tahu juga sih waktu itu walaupun
2: dari
0: masih SD
2: ya?
0: Masih SD waktu itu sampai orang tuaku itu ambil keputusan ya kita sempat pindah ke Malaysia sih waktu itu.
2: Iya,
0: selama 2 tahun gitu ya. Nah memang LPS ini bisa menjamin juga masyarakat ya untuk nggak takut gitu ya kayak nyimpan. Ini kan sekarang lagi rupiah lagi
2: ya. Udah mau udah tembus 18 ya.
0: Nah itu juga bikin orang-orang kayak ini kok masih aman-aman aja kok nggak kayak chaotic tahun 99 gitu ya.
2: Nah itulah tujuannya sebenarnya ada LPS supaya masyarakat tuh merasa aman menabung di bank, karena kalau banknya kenapa-napa terjadi krisis, banknya bisa tutup gitu ya, uangnya aman karena LPS tuh mengganti uang masyarakat kalau banknya tutup gitu.
0: Jadi kita makin penasaran lagi nih kayak jenis simpanan yang seperti apa nih yang bisa dijamin sama LPS?
2: Nah itu dia. Si jenis simpanan yang bisa dijamin LPS. Mungkin aku pengen cerita sedikit Kak Egi mungkin di awal dulu ya.
0: Yes.
2: Gimana sih masyarakat tuh menjamin simpanan? Gimana LPS menjamin simpanan simpanan kita ini yang ada di bank gitu kan? Misalnya Kak Egi nih punya tabungan gitu ya 100 juta misalnya di bank A gitu. Ya, gimana caranya supaya dijamin LPS gitu? Kadang ada juga Kak Egi yang bertanya, saya bayar apa ya ke LPS supaya jamin simpanan saya dijamin gitu kan? Nah masyarakat itu tidak dibebankan biaya apapun Kak Egi. Jadi bank nanti yang akan membayar premi kepada LPS gitu. Istilahnya tuh bank yang akan bayar ke LPS. Jadi masyarakat tuh tenang aja, tinggal nabung seperti biasa aja gitu. Nah produk apa yang dijamin ya? Produknya simpanan kayak ada deposito, tabungan, sertifikat deposito, giro gitu, dan intinya bentuk simpanan. Kalau bentuknya investasi kayak emas itu so far belum dijamin, belum dijamin oleh LPS, karena kan sekarang banyak banget ya kayak bank-bank yang menawarkan produk emas kan. Nah produk emas kebetulan di undang-undang kita belum diatur, jadi belum diatur oleh LPS, belum dijamin. Yang dijamin LPS adalah bentuknya simpanan. Seperti itu.
0: Jadi itu berguna banget buat masyarakat yang mungkin memang banyak menyimpan uang di bank ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Apa ada limitnya nggak Kak, kayak harus simpan segini dulu baru bisa dijamin sama LPS?
2: Yang dijamin oleh LPS itu 2 miliar per nasabah per bank. Misalnya kalau Kak Egi punya uang ya tadi 100 juta di bank A. Kalau banknya kan bank A-nya tutup misalnya dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS nanti akan mengganti uang Kak Egi 100 juta gitu. Kalau punya 2 miliar, 2 miliar diganti LPS. Kalau punya 2,5 miliar yang diganti 2 miliar karena maksimal 2 miliar maksimal per nasabah per bank. Gitu. Okay. Tentunya dengan 2 miliar ini memang maksimal 2 miliar Kak Egi, cuman kita kebetulan ada syaratnya tuh. Syaratnya nanti dikenal 3T nanti. Mungkin Kak Yola mau ngejelasin?
4: Ayolah ya. Benar. Jadi syaratnya itu ada 3T namanya.
0: Yes.
4: Kak. Yang pertama tercatat di pembukuan bank. Yang kedua, tingkat bunga penjaminan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, dan yang T yang ketiga, tidak terindikasi fraud atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan banknya itu rugi.
0: Oke.
4: Jadi terkadang ada nasabah yang menyalahgunakan rekeningnya gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Itu kan membuat bank jadi merasa rugi ya.
0: Betul, pastinya.
4: Jadi bisa semua dijamin LPS, tapi sesuai ada syaratnya 3T tadi.
0: Okay.
4: Gitu.
0: 3T tadi, apakah boleh dijelasin lagi?
4: Tercatat di pembukuan.
0: Tercatat ya.
4: Tercatat. Yang kedua, tingkat bunga penjaminan tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan
0: 2 miliar tadi ya.
4: Enggak, nanti tingkat bunga penjaminan itu
0: bunganya beda lagi.
4: Ada lagi. Kalau sekarang tingkat bunga penjaminan LPS itu di bank umum itu 3,5% di untuk Palas 2% dan BPR itu 6% Mbak.
2: Untuk periode 1 Juni sampai 30 September.
4: Untuk periode 1 Juni sampai 30
2: September. Nanti itu reguler
4: Kak. Itu reguler,
2: Nanti akan di secara
4: 3 bulan sekali.
2: 3 bulan sekali akan
4: LPS itu upgrade, update gitu.
0: Berarti ini kalau misalnya masyarakat pengen tahu nih infonya itu apa, bisa dari bank langsung atau
2: bisa ke LPS-nya gitu. Kantor bank itu selalu ada. Ini stiker
4: poster
2: atau pengumuman tingkat bunga yang berlaku yang dijamin oleh LPS gitu. Jadi masyarakat bisa lihat di kantor bank, bahkan di mobile banking tuh di beberapa di aplikasi beberapa bank ya itu ada atau yang paling gampang banget langsung ke website LPS, di sana selalu update tingkat bunga penjaminan
4: LPS. Atau terkadang LPS itu melakukan konferensi pers beberapa semua dengan semua media Mbak, jadi masyarakat tuh bisa tahu infonya gitu,
0: berarti mudah diakses lah
4: mudah
0: ya
4: iya, mudah diakses
0: dari websitenya atau dari banknya langsung.
4: Benar.
0: Nah tadi kita sempat ke skip sih untuk fungsi dari LPS tadi, lebih lengkapnya boleh dijelasin lagi nggak Kak?
4: Boleh. Sekarang tuh fungsi LPS tuh jadi 5 Mbak. Kalau dulunya tuh 3. Yang pertama itu menjamin simpanan masyarakat di perbankan. Yang kedua itu ikut serta menjaga stabilitas keuangan, stabilitas sistem keuangan. Dan yang ketiga itu melakukan resolusi bank. Sekarang karena LPS mendapatkan mandat baru nih dari pemerintah, jadi LPS itu ditambah lagi nih dua fungsinya. Yang pertama menjamin polis asuransi. Nah itu nanti berlaku di tahun 2028. Dan yang satu lagi melakukan penyelesaian permasalahan yang ada pada perusahaan asuransi. Dan itu juga berlakunya di tahun 2028 nanti.
0: Aku masih bingung sih, karena kalau asuransi itu kan memang ada yang menangani kasusnya sendiri, which is pihak asuransinya gitu ya. Kenapa harus ada pihak LPS lagi gitu untuk mengamankan dari pihak asuransi?
2: Nah, jadi sekarang kan banyak banget ya, kita ketahui banyak dana-dana yang ibaratnya kita punya histori yang menurut aku ya secara garis besar itu kayak kurang memuaskan ya, pokoknya di industri asuransi gitu ya. Bahkan kita bilang masyarakat kita itu nggak percaya nih sama asuransi gitu. Nah di sini pemerintah memandang perlunya untuk gimana industri asuransi itu bisa bisa stabil gitu ya, bisa masyarakat itu percaya sama produk asuransi gitu. Karena kita lihat fenomena sekarang banyak yang gak percaya kan sama asuransi. Padahal asuransi itu penting banget. Maksudnya itu salah satu aspek protection ya dalam keuangan kita gitu. Sekarang biaya kesehatan sekarang mahal banget kan. Kalau misalnya kita punya asuransi itu lebih baik bukan gitu. Nah mungkin itu salah satu tujuan pemerintah untuk supaya industri asuransi kita juga maju gitu ya. That's why di sini LPS hadir untuk memberikan keamanan gitu. Jadi nanti LPS tuh jadi asuransinya perusahaan asuransi gitu loh.
0: Jadi double protection.
2: Iya, double protection gitu. Jadi masyarakat itu jadinya nanti di tahun 2028 ya kayak gitu ya. Udah enggak takut lagi tuh mengambil produk asuransi di perusahaan asuransi yang nanti perusahaan asuransi tersebut menjadi peserta penjaminan LPS gitu. Jadi intinya nanti ya di 2028 masyarakat lihat aja tuh nanti mana nih perusahaan asuransi yang dijamin LPS. Nah ambil produknya gitu.
0: Jadi kita bisa tahu ya, bisa tanya sendiri sama pihak asuransinya.
2: Iya betul, di LPS juga pasti akan sangat gencar mensosialisasikan kepada masyarakat. Seperti itu sih Kak Egi.
4: Jadi gini, aku nambahin sedikit ya Mbak. Jadi saat ini LPS itu untuk yang asuransi nih lagi proses persiapan dari segi regulasi maupun kelembagaannya,
2: infrastrukturnya,
4: SDM-nya gitu. Jadi nanti LPS bersama OJK saat ini lagi mempersiapkan semuanya. Enggak semua perusahaan asuransi nih Mbak yang bakalan dijamin sama LPS saat ini lagi proses seleksian perusahaan asuransi yang mana aja yang layak. Nah, karena kan enggak semua perusahaan asuransi itu saat ini apalagi
2: dalam kondisi sehat.
0: Berarti penting juga bagi masyarakat untuk melihat ya.
4: Iya benar.
0: Untuk percaya sama pihak asuransi itu memang kita harus lihat juga latar belakangnya.
4: Iya benar.
0: Terus apa yang mendukungnya? Betul. Seperti tadi kalau misalnya asuransi udah didukung sama LPS kan lebih double protection.
4: Benar Mbak.
0: Karena banyak juga sih kayak kejadian-kejadian asuransi kita bayar tapi hasilnya hilang. Nah itu juga aku bukan kabar yang jauh lagi, tapi orang dekat pernah ngalamin
4: sekarang kayak, case-nya gitu ya Mbak, banyak masyarakat yang kurang percaya ya.
0: Kalau zaman dulu itu kan lebih banyak orang yang pakai asuransi ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak lebih ya udahlah ngamanin aset sendiri aja.
4: Iya
0: enggak sih. Nah tapi kalau misalnya ada yang proteksinya seperti ini ya mungkin bisa merubah lagi nih pola pikir masyarakat
2: Itu tantangan yang besar lah buat LPS nanti ketika udah bisa ketika ready untuk menjalankan program penjaminan polis.
0: Karena penting banget sih untuk ngamanin aset ya kita, baik di bank maupun yang asuransi gitu. Zaman sekarang ya.
2: Zaman sekarang apa-apa mahal.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi. Berbagai ketidakpastian gitu ya kan.
0: Betul. Aku juga
2: terjadi
0: ngerasa
2: di depan
0: kayak
2: mata.
0: Wah, gini ya kehidupan dewasa ini. Kita harus pintar ngatur keuangan. Keuangan bahkan udah disimpan juga kadang nilainya jadi berkurang.
2: Banyak.
0: Begitu kan?
2: Inflasi.
0: Nah, inflasi
2: yang tidak
0: tadi
2: bisa dipungkiri.
0: Nah, itu dia. Tadi ini kita penting nih tahu sedini mungkin ya.
2: Betul, betul, betul.
0: Untuk proteksi simpanan kita begitu.
2: That's
0: ya.
2: Right.
0: Nanti kita bakal balik lagi nih sama Kak Eva dan juga Kak Yola ya.
4: Benar, Mbak.
0: Kalian bisa tanya loh teman Pro 2 via DM di @pro2 Bat, nanti dijawab ya sama Kak Eva ya.
2: Siap, kita
0: atau
2: jawab.
0: Ada di YouTube channel kita di RRI Batam, kalian bisa nonton langsung. Bisa lihat langsung Kak Eva sama Kak Yolanya ya. Boleh lambaikan tangan ke kalian.
2: Halo.
0: Nanti kalian bakal dijawab pertanyaannya ya. Nanti kita bakal balik lagi ya.
2: Iya.
0: Tetap stay tune di Spada.
5: Anak-anak, apa ibu kota Yordania?
6: Aman, Bu.
5: Nah, coba bilang mama. Mama.
6: Mama. Aman.
5: Mas, sesuai aplikasi ya, sama mampir warung depan.
6: Yo man, aman.
7: Kenceng dah.
5: Aman yo. Kakak abang tuh kalau pakai bihun, bawang goreng, kosto kecil aja, jangan pakai saus, kasih cuka, sambal banyak, kecap dong bang, sama kuahnya dikit aja.
6: Deh. Aman.
8: Agak, hari ini kita albur.
6: Aman, bos.
9: Emangnya aman ya?
10: Tabungan ibu pasti aman. Kan ada LPS.
11: Jangan ragu nabung di bank. Kan aman dijamin LPS.

0: Balik lagi di Spada, masih barengan Kak Yola sama Kak Eva. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Masih semangat ya Kak ya?
1: Masih dong.
0: Nah, kakak-kakak ini dari Medan guys. Jadi memang dari hari Rabu ya di Batam.
1: Iya benar.
0: Udah nyobain kuliner apa aja?
1: So far karena kita enggak, bukan anaknya yang tipe ekspor makanan ya. Kita bahkan lebih suka eksplor kafe-kafe.
0: Kafe ya, wah, udah ke kafe mana? Banyak loh yang viral di Batam.
2: Kemarin ke kafe Joy.
0: Joy ya.
2: Iya,
1: tapi kan ada ya.
2: Tentram yang dekat laut.
0: Tentram ya.
2: Iya.
0: Aku lupa lagi Bengkong.
1: Iya enggak sih?
2: Iya deh, rasanya tuh. Pokoknya di pinggir laut gitu.
0: Laut ya.
2: View-nya.
0: Enak juga ya.
2: Enak.
0: Kalau Joy makanannya apa yang dipesan?
1: Aku suka banget sama yogurt.
0: Yogurt
1: apa ya, ada kayak yogurt berry-nya gitu. Itu enak banget sih.
0: Udah foto-foto kan ya?
2: Udah, sudah. Endorse enggak kita nih?
0: Enggak. Boleh endorse kakaknya ya. Tadi sudah di-mention ya. Kita balik lagi ke LPS tadi ya Kak ya.
2: Yes,
0: tadi kita udah ngobrol fungsinya, udah ngobrol proteksi masyarakatnya yang nanti bakal sampai ke asuransi juga ya di tahun 2028. Nah ini apa namanya, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ditanyain masyarakat ya. Sebenarnya suku bunga penjaminan LPS yang berlaku saat ini tadi udah sempat dibahas gitu ya. Nah itu bisa dijelasin lagi nggak Kak, gimana detailnya gitu?
1: Oke, aku jelasin sedikit ya, Kak Egi ya. Nah untuk periode 1 Juni sampai 30 September 2026 itu di Bank Umum rupiahnya itu 3,5% yang batas penjaminan LPS untuk tingkat bunga ya. Jadi kalau misalnya nanti Kak Egi punya misalnya buka tabungan nih pada periode ini ya, antara 1 Juni sampai 30 September dikasih sama banknya itu 4%. Nah itu dijamin LPS nggak? Nggak dijamin. Jadi tadi uang Kak Egi buka simpanan 100 juta itu nggak dijamin seluruhnya. 100 juta plus bunganya atau bagi hasilnya gitu. Jadi ketika 3T ini, tadi kan ada 3T ya Kak, syarat 3T itu salah satunya aja tidak terpenuhi, itu langsung otomatis tidak dijamin keseluruhan simpanannya gitu, beserta bunga dan bagi hasilnya gitu. Nah itu tadi kan di Bank Umum 3,5% ya, di Bank Umum, tapi untuk falasnya 2%. Kalau untuk di BPR, Bank Perekonomian Rakyat, itu 6%. Seperti itu.
0: Jadi ya memang masyarakat harus tahu juga.
1: Benar,
0: ya.
1: Jadi harus ketika kita buka simpanan, boleh tuh kita cek di kantor bank atau di website LPS gitu ya. Nah di situ selalu ada tuh update tentang tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku pada periode tersebut. Gitu, jadi ya sering-sering dicek aja kalau buka simpanan.
0: Nah soal keamanan menabung nih ya. Nah mungkin masih ada masyarakat nyimpan uang secara tradisional, kayak misalnya nyimpan di rumah atau mungkin ada simpanan di rumah lah gitu. Ada gak tips masyarakat bisa nabung dengan aman, dengan simpanannya layak dibayar oleh LPS gitu?
1: Oke.
0: Bisa gitu Kak?
1: Bisa. Jadi kan memang sekarang fenomena yang di masyarakat kita masih ada nih ya, menabung tuh secara tradisional ya Kak Egi ya. Masih di bawah kasur, di bawah bantal,
0: di
1: lemari gitu kan, di loteng gitu
2: ya.
1: Soalnya bapakku pernah
0: ya Allah, buka rahasia.
1: Di loteng gitu. Dan banyak juga kejadian yang kita lihat uangnya dimakan raya.
0: Iya.
1: Ada
0: sering
1: yang
0: tuh FYP
1: kehilangan karena banjir, pernah kan banjir kemarin, bencana banjir, ada kebakaran ya gitulah. Banyak banget resikonya gitu. Nah, yang paling aman gitu yaitu menabungnya di bank gitu. Karena apa? Karena kalau di bank itu kan udah ada pihak yang menjamin lah, banknya itu sendiri ya. Kemudian udah dijamin LPS juga gitu. Sistemnya juga lebih bagus kan kalau menabung di bank gitu, pencatatannya gitu ya. Dan juga akses layanan kemudahan untuk produk keuangan lainnya gitu kan, produk banknya. Kemudian kita dapat bunga ataupun bagi hasil juga gitu kan. Ibaratnya menabung itu tahap pertama di keuangan kita lah, untuk kita nanti bisa kita investasikan lagi kah, atau kita jadiin dana darurat kah, dan lain-lain gitu ya. Gitu, jadi itu dulu maksudnya pentingnya menabung gitu. Kalau bisa menabung di bank karena aman sekarang, gampang banget nih sekarang kita buka rekening. Ada bank digital kan.
0: Betul.
1: Sekarang inklusi keuangan kita juga udah semakin bagus ya. Jadi ayo kita manfaatkan inklusi keuangan kita, tapi dengan literasi keuangannya kita harus imbangkan juga
0: itu
1: gitu.
0: Sih.
1: Pengetahuan kita juga untuk menggunakan fasilitas keuangan yang ada saat ini gitu. Jangan tergiur dan lain-lain ya, terlalu tergiur dengan pihak-pihak yang kurang dipercaya lah
0: yes.
1: gitu. Nah seperti itu. Nah itu dulu ya, gimana sih supaya aman gitu dijamin LPS gitu. Pertama banget nih teman-teman harus memperhatikan syarat 3T tadi teman-teman. Kita harus pastikan tabungan kita itu udah ada di pencatatan di buku tabungan kita, di mutasi rekening kita ya, di mobile banking juga bisa kita lihat. Kemudian dua, yang kedua itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nah kita harus cek juga tuh secara berkala ketika kita buka simpanan. Nah kita lihat tingkat bunganya yang dikasih oleh bank melebihi tingkat bunga LPS apa enggak gitu ya. Kadangkala ini kayak bank digital tuh misal mostly ya, ini mostly bank digital seringkali memberikan kita cashback gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi kita buka simpanan nanti akan kita dapat cashback nih. Nah, teman-teman yang harus dilihat cashback itu diperhitungkan nih. Ketika misalnya kita dapat bunga 2% misalnya dari bank, terus kita dapat cashback, ketika cashback sama tingkat bunganya diakumulasikan ya, diperhitungkan gitu ya. Nanti jumlahnya itu melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Nah itu tidak dijamin oleh LPS. Jadi penting banget untuk memperhatikan cashback yang dikasih oleh bank. Gitu. Yang terakhir, tidak terindikasi melakukan fraud ya, selama kita lurus-lurus aja ya, tidak curang gitu ya, tidak merugikan pihak manapun gitu ya, insya Allah kita dijamin lah gitu simpanannya. Tiga ini yang harus diperhatikan. Nanti kalau udah buka udah memperhatikan 3T nih, gimana lagi dong selanjutnya? Nah ini penting banget nih. Sekarang kan keuangan digital sangat hype ya, maksudnya kita nggak bisa mungkiri kalau kita nggak mempergunakan, nggak maksudnya kita nggak bisa ketinggalan juga kan kayak Egy. Nah tentu aja banyak juga resiko digital yang ada saat ini, kejahatan cyber, scam, phishing gitu, dan banyak banget kan. Nah teman-teman harus memperhatikan data atau identitas pribadi, jangan sampai bocor gitu. Jangan di-share ke maksudnya di-keep sendiri aja gitu. Nah itu sih maksudnya, kita juga harus aware sama kejahatan cyber yang ada saat ini. Nah dengan kita memperhatikan hal tersebut, semuanya sudah clear, sudah oke, insya Allah aman simpanan kita.
0: Nah seperti itu. Kalau misalnya yang punya banking di mobile phone itu penting juga kalau misalnya ganti perangkat ya.
1: Benar, atau kayak mengganti secara berkala update password PIN-nya atau password gitu supaya lebih aman.
0: Yes.
1: Jangan menggunakan tanggal lain.
0: Jangan ya. Apa masih ada indeks ekonomi?
1: Foto KTP.
0: Nah itu juga area kan. Karena sekarang aplikasi-aplikasi itu sering banget ya minta foto KTP gitu ya.
1: Benar.
0: Memang harus diperhatikan aplikasinya
1: harus
0: juga. Karena banyak yang suruh verified data itu kan harus aplikasi yang memang kita tahu ya.
1: Betul. Jangan sembarangan klik link gitu. Banyak banget sekarang penipuan kan. Kita seolah-olah tuh dari kontak resminya bank gitu, kita disuruh klik link atau apalah gitu ya. Nah itu hati-hati gitu ya, jangan sembarangan klik link.
0: Jadi kita perlu edukasi juga nih buat orang tua kita di rumah.
1: Benar-benar. Kadang nggak tahu.
0: Itu dia. Kadang share bulat-bulat kayak misalnya video AI atau misalnya info-info hoax gitu ya. Percaya aja. Gitu.
1: Video Facebook di share tuh segala segala video.
0: Sempat kejadian pribadi sih kayak misalnya ada tabungan apa namanya, arisan gitu, tabungan arisan pernah dengar enggak? Nah, itu sempat juga orang tua aku kena juga gitu ya. Kayak misalnya nabung sekian, nanti ambilnya di bulan di tahun sekian, dapatnya sekian gitu. Ternyata orangnya kabur dong. Nah itu kan bahaya banget ya, karena nggak ada proteksi
1: khususnya tadi untuk orang tua kita sih.
0: Betul. Nah itu juga harus diingetin juga nih buat teman-teman Prodway mungkin dengar siaran pagi hari ini, bisa diingatkan lagi sama orang tuanya mungkin punya simpanan gitu ya, pastikan yang memang aman ya banknya, yang kalau bisa memang yang sudah bekerja sama dengan LPS ya.
1: Nah gini kayak aku lupa bilang sih tadi.
0: Oh iya.
1: Bank apa yang dijamin oleh LPS?
0: Nah gitu. Itu dia.
1: Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib hukumnya menjadi peserta penjaminan LPS KIG. Jadi ketika dia badan usaha banknya berdiri, dia mendaftarkan diri ke OJK, itu wajib hukumnya setelah punya izin OJK harus menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi harus daftar juga menjadi peserta penjaminan LPS gitu. Jadi semua ya bank yang ada di beroperasi di Indonesia ini yang udah di ada izinnya dari OJK itu so pasti itu udah menjadi peserta penjaminan LPS karena ada dasar hukumnya Kak Egi.
0: Wow.
1: Dia nggak bisa kalau misalnya dia nggak menjadi peserta penjaminan LPS gitu. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia gitu aman menabung selama dia ya kalau misalnya teman-teman ragu pasti di bank kantor banknya tuh ada stiker LPS gitu.
0: Jadi kita sebenarnya secara tidak langsung ketika bikin rekening di bank kita sudah
1: sudah
0: masuk
1: dijamin
0: LPS ya, sudah
1: iya,
0: dijamin
1: benar,
0: ya. Tapi
1: benar.
0: Kan edukasinya kayak masyarakat ini nggak tahu apa-apa aja yang bisa yang LPS berikan gitu ya. Kadang kan kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti kayak nasabah ditipu begitu, mereka nggak tahu tuh lapor gimana buat cashbacknya itu gimana tuh Kak?
1: Nah ini aku pengen cerita sedikit sih. Tadi ini aku belum jelasin. Bank yang mana yang dijamin oleh LPS seluruh bank tadi ya? Itu bank umum BPR, bank perekonomian rakyat, baik yang konvensional maupun syariah, bank asing, bank swasta nasional, bank BPD, bank pemerintah, semua bank dijamin oleh LPS gitu. Nah sebenarnya ya kalau bisa cerita sedikit ya Kak Egi ya, LPS tuh sebenarnya kayak analoginya tuh kayak dokter Kak Egi, kayak dokter atau pemadam kebakaran lah ya. Ketika bank tersebut masih sehat itu masih di bawah pengawasan OJK Kak Egi. Jadi ketika banknya masih berdiri ya, misalnya ada misalnya gini ya, dana nasabah di bank tersebut masih ada yang hilang gitu kan, padahal banknya masih berdiri
0: Nah
1: itu masih menjadi tanggung jawab oleh banknya.
0: Oke, banknya ya.
1: Ketika misalnya kita menuntut ke bank, banknya tidak respon atau gimana gitu ya, lapor ke OJK. Karena itu ketika bank masih hidup itu masih ibaratnya kuasanya atau di bawah pengawasan oleh OJK. Nah ketika nanti OJK menetapkan bank ini, oh ini bank ini udah mulai sakit-sakit loh gitu, oh perlu penanganan bank ini gitu. Nah di situ nanti LPS akan masuk untuk menangani bank yang sakit itu. Nah tadi makanya aku bilang analoginya kayak dokter gitu ya. Entah LPS nanti akan masuk, entah menyehatkan supaya bisa beroperasi normal lagi, keuangannya normal lagi, atau sebagai atau mematikan gitu, menyelesaikan atau ibaratnya menutup banknya, melikuidasi istilahnya tuh. Nanti LPS akan masuk menjual seluruh asetnya untuk membayar semua kewajiban banknya dan juga mengembalikan uang masyarakat yang ada di bank tersebut gitu. Jadi that's why aku di sini bilang LPS tuh sebagai kayak analoginya tuh sebagai dokter atau pemadam kebakaran karena kita masuk di belakang.
0: Betul.
1: Ketika banknya udah mulai sakit gitu. Ketikanya banknya masih sehat itu masih di bawah kuasa, ibaratnya di bawah pengawasan OJK gitu. Seperti itu Kak Egi.
0: Jadi kalau masyarakat punya keluhan ke banknya dulu.
1: Iya, banknya dulu. Nanti kalau misalnya banknya tidak apa namanya kurang apa ya?
0: Responsif
1: ya. Iya, responsif mungkin bisa melapor ke OJK.
2: Betul. Karena masih ranahnya OJK.
1: Iya, karena masih.
0: Tapi jangan khawatir karena pastinya akan dibantu lagi oleh LPS ya.
1: Betul. Ya, sebenarnya gini Kak Egi.
0: Ada backup ya.
1: Sebenarnya apa ya, LPS itu salah satu kesatria perekonomian Indonesia. Kenapa aku bilang gini? Karena LPS itu tergabung dalam namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi di komite ini ada BI, ada OJK, ada Kementerian Keuangan, ada LPS. Jadi empat lembaga inilah yang menjalankan kepentingan negara di bidang perekonomian, termasuk mencegah nanti terjadinya krisis keuangan. Jadi sebenarnya Kak Egi, empat lembaga ini selalu rutin atau ya secara reguler untuk apa namanya meeting lah ya dibilang berkoordinasi, berkolaborasi untuk mengupdate apa aja nih fenomena ekonomi,
2: kondisi
1: masyarakat,
2: keuangan,
1: kondisi keuangan ekonomi negara saat ini gitu. Jadi memang ibaratnya antara satu lembaga OJK, BI, LPS, Kementerian Keuangan itu selalu apa ya namanya ya,
0: bersinkron
1: berkolaborasi gitu. Jadi sebenarnya sejalan sih gitu.
0: Jadi jangan khawatir walaupun ada gunjang ganjing perekonomian ini, mungkin yang punya aset begitu ya, selagi itu di bank yang memang kredibel, ya pastinya akan apa namanya di atasi oleh LPS gitu kurang lebih ya.
1: Benar.
0: Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi, kita bakal jeda lagi nih Kak.
1: Siap.
0: Masih ada satu segmen lagi. Nah, teman Pro 2 masih bisa tanya-tanya via DM di @pro2bata mungkin ya. yang mau ada pertanyaan seputar dengan LPS tadi kita udah jelasin panjang lebar ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kamu bisa mungkin ada pertanyaan boleh banget via DM di @pro2batam atau kamu bisa di live chat aja YouTube channel kita di RRI Batam.
3: Sayang enggak ada.
4: Aman.
5: Mana? Katanya ada serem-serem di sini.
6: Aman, Bun. Aku yang jaga di sini. Hah? Laptopku? Tidak. Aman.
3: Aman.
7: Aa, kamu main mulu. Gimana ulangannya?
6: Aman.
8: Lu yang bayarin ya.
4: Aman.
9: Emangnya aman ya?
10: Tabungan ibu pasti aman, kan ada LPS.
11: Jangan ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Nah, Spada kali ini spesial, kita ada talk show bersama LPS, ada Kak Yola sama Kak Eva ya.
1: Iya. Masih di sini.
0: Jauh loh dari Medan ya teman Pro2. Nah, kita mau ngobrol nih, tadi kan udah ngobrol banyak juga ya seputar fungsinya, seputar gimana masyarakat kayak melakukan keluhannya begitu ya, langsung ke banknya langsung, yang nanti akan di backup juga sama LPS ya. Nah, ini kantor perwakilan daerah LPS ini punya nggak Kak, kalau di per daerah gitu? Kalau Kakak kan dari Medan ya tadi, kalau di Batamnya gimana tuh Kak?
1: Nah, kalau saat ini Mbak, kebetulan di tahun 2024 kemarin, bulan 5, nah LPS itu membuka 3 kantor perwakilan. Yang pertama itu kantor perwakilan 1, nah bertepatan di Kota Medan. Tapi ruang lingkup kerjanya itu seluruh Pulau Sumatera. Jadi kita itu kerja dari Lampung sampai Aceh. Makanya kita sampai di Batam.
0: Seru banget. Aku mau dong ikut. Per kota ya kayaknya.
1: Boleh banget, boleh banget. Nah, kalau untuk kantor perwakilan 2 itu berada di Surabaya.
0: Area Jawa dan sekitarnya ya.
1: Area Jawa, Pulau Jawa dan sekitarnya, termasuk dia Jawa Timur, juga. Kalimantan, NTB, NTT, Bali dan sekitarnya lah gitu Mbak. Nah, untuk kantor perwakilan 3 itu berada di Makassar. Untuk area ruang lingkup kerjanya itu Sulampua ya. Maluku, Makassar, Sulawesi, Papua.
0: Wah, udah seluruh Indonesia ya.
1: Bener,
0: terjangkau Mbak, sama LPS.
2: Bener. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin bertahap ya, akan nambah kantor perwakilan kita.
1: Mungkin per daerah.
2: Iya.
0: Keren ya.
2: Sendiri nanti mudah-mudahan ada.
0: Jadi masyarakat lebih dekat begitu.
2: Benar.
0: Kadang kan kalau orang lihat dari website atau dari internet itu kadang kayak kurang masih kayak edukasinya gitu ya. Pastinya mau ketemu langsung, pengen dijelaskan secara langsung gitu ya. Semoga nanti next ada per daerah gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada nih instansi, komunitas, sekolah, media atau organisasi masyarakat yang mau mengadakan edukasi atau literasi keuangan bersama LPS, gimana Kak caranya?
2: Okay. Nah, kita tuh LPS ya, khususnya di kantor perwakilan, kita sangat gencar nih melakukan edukasi nih kepada masyarakat Kak Igi. Edukasi tentang literasi, inklusi keuangan, tentang LPS itu sendiri gitu. Karena banyak masyarakat yang mungkin belum kenal LPS gitu. That's why kita di sini gitu kan. Untuk mengenalkan kepada masyarakat gitu. Nah, kita tuh sering banget nih berkolaborasi dengan berbagai instansi, BI, OJK, Kementerian Keuangan dan lembaga atau instansi lainnya ya. Dan juga pihak kampus gitu ya, organisasi masyarakat. Kita bersama-sama ibaratnya berkolaborasi lah untuk kegiatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi lah. Jadi LPS sangat terbuka, khususnya kantor perwakilan 1 ya, sangat terbuka dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif masyarakat lah gitu. Kita sangat dukung gitu, dan bahkan kita bisa support sih gitu dari berbagai aspek lah gitu. Jadi kalau misalnya ingin berkolaborasi ke LPS gitu ya, silakan nanti bisa menghubungi kantor perwakilan LPS 1 gitu ya.
0: Atau mungkin ada website yang bisa dikunjungi?
2: Oh, bisa, ada di website kita di LPS ya, www.lps.go.id.
1: Atau mau lebih gampang langsung kontak ke Instagram kita aja Mbak. Kantor perwakilan 1 yaitu Instagramnya tur
2: @tur.d.sumatra. Gitu. Kalau
0: untuk call centernya ada?
2: Call centernya di 154.
1: Di 154.
2: Gitu. Nanti bisa dialihkan ke kantor perwakilan LPS 1 kalau misalnya mau ke kantor perwakilan LPS 1.
0: Nah, itu ya. Gitu. Kalau misalnya teman Prodo memang butuh informasi lebih rinci lagi nih terkait LPS, atau mungkin orang tuanya pengen tanya-tanya lebih ya, karena pasti punya simpanan ya dalam jumlah besar ya, memang harus ada perlindungan dungan ya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Nah, itu bisa sharing ya di LPS.
2: Nah, ada enggak kalimat-kalimat yang untuk yang berguna nih dari LPS untuk masyarakat khususnya Kota Batam ya, untuk mengedukasi masyarakat gitu, untuk percaya gitu terhadap
0: lembaga LPS ini mempercayakan simpanannya begitu.
2: Oke, okay. Ini belum closing.
0: Belum.
2: Oke, okay. Apa ya? Pertama nih ya, karena kita di era industri keuangan digital gitu ya. Aku ingin mengajak teman-teman sih, warga masyarakat Batam gitu ya. Dengan fasilitas keuangan yang ada saat ini gitu kan, dengan inklusi keuangan, layanan keuangan yang berbagai macam, dengan kemudahan-kemudahannya gitu ya. Ayo kita sama-sama, kita tingkatkan juga literasi kita gitu, yes, tentang keuangan. Gimana cara menggunakan inklusi keuangan yang ada saat ini dengan aman gitu ya. Dengan apa namanya, tidak sembarangan gitu ibaratnya ya, gitu, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu yang pertama sih. Jadi harus balance nih literasi dan inklusi keuangannya, sehingga nanti gak akan ada tuh yang masih terjebak sama pinjol ilegal gitu ya. Masih gak ada tuh yang terjebak sama tagihan ya, utang pinjol atau scam-scam lainnya gitu ya, yang ya aplikasi non-ilegal.

0: Ya, misalnya kurang, aku kurang agak lupa sih ininya apa. Cuman intinya bisa dicek di website OJK apakah layanan keuangan tersebut atau lembaga keuangan tersebut legal gitu ya. Itu, nah itu harus balance antara literasi dan inklusi keuangannya supaya nggak terjebak ya. Nah itu yang pertama. Kemudian di sini yang kedua. Di sini LPS hadir gitu ya, supaya masyarakat tahu nih gitu ya, kalau aku menabung di bank gitu ya, saya menabung di bank aman, karena apa? Karena ada LPS yang menjamin. Ketika suatu bank tersebut kenapa-napa gitu ya, suatu saat kenapa ada terjadi krisis, banknya tutup dan sebagainya gitu ya, uang kita aman gitu, karena nanti ada LPS yang mengembalikan atau membayar klaim penjaminan kepada masyarakat gitu. Jadi jangan takut uangnya hilang di bank gitu.
1: Yang penting harus tahu 3T tadi ya.
0: Yang penting harus tahu 3T dan maksimal penjaminannya 2 miliar tadi gitu. Seperti itu sih.
1: Wah, jadi ini bisa menjadi apa namanya, informasi yang berharga juga ya. Jadi kita tugasnya tuh nggak cuma menabung-menabung, tapi kita harus tahu juga proteksinya.
0: Iya gitu. Betul.
1: Jadi nggak bisa sembarangan, dan kita harus tahu apa hak-hak yang bisa kita klaim.
0: Iya betul.
1: Iya nggak sih?
0: Betul.
1: Jadi ketika terjadi yang tidak diinginkan seperti itu, kita tahu bertindak kemana.
2: Benar.
1: Gitu ya kak ya. Ada lagi nggak sih kak info-info yang perlu kita tahu terkait LPS ini?
0: So far itu sih, karena kita di sini memang mengajak masyarakat untuk menabung di bank gitu, karena memang menabung di bank lebih aman lah ya, lebih aman. Terus kayaknya cukup sih, memperhatikan 3T aja yang tadi, 3T sama 2 miliarnya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman punya 10 miliar gimana nih? Itu kan misalnya teman-teman tajir gitu ya.
1: Banyak duit loh anak
0: banyak duit gitu ya. Bisa didiversifikasi kayak mungkin menabung di beberapa bank, 2 miliar ya, atau di satu bank tapi mungkin menggunakan nama istri gitu ya, nama anak gitu, mungkin bisa gitu.
1: Berarti yang pastinya satu bank itu kita bisa pencairan 2.
0: Iya, kemudian oh ini juga aku yang menyampaikan sih. Nah, apalagi ke sekarang kursnya udah 18.000 gitu. Terus ada
1: banget.
0: Kayak maksudnya berita tuh sangat cepat ya kayak gitu tersebarnya gitu ya. Kita tuh sangat menghindari adanya namanya bank run, Kak. Jadi kayak menarik uangnya dari bank tapi dengan menarik keseluruhannya dengan apa ya namanya, panik gitu.
1: Panik.
0: Panik gitu. Kita itu sangat menghindari karena itu mempengaruhi kestabilan kestabilan, ya Allah, kestabilan industri perbankan. Kalau misalnya semua orang menarik uangnya gitu. Jadi jangan sampai yang maksudnya ini kita menghindari ya. Misalnya kayak tiba-tiba ada informasi bank ini mau nutup nih gitu, atau
1: jangan,
0: bentar lagi kita krisis nih gitu. Kan biasanya kalau masyarakat tuh suka panik kan ya.
1: Pastinya.
0: Nah, aku di sini mau ngajak masyarakat jangan panik gitu. Misalnya kalau ada informasi-informasi yang seperti itu gitu, karena sebenarnya kalau misalnya itu pun terjadi ya.
1: Jangan sampai.
0: Gitu. Kalau selama tabungan teman-teman di bank gitu ya, sesuai dengan persyaratan tadi, itu aman sih gitu, aman, karena nanti dijamin LPS kalau bank tersebut kenapa-napa, terjadi krisis atau apa gitu. Tapi jangan yang panik untuk menarik uangnya secara keseluruhan bersama-sama serentak,
1: karena
0: gitu.
1: Itu bikin rusak stabilitas nasional juga ya.
0: Betul, ngaruh ke industri perbankan banget, apalagi banknya besar kak.
1: Egi,
0: kalau bank besar itu sistemik gitu, jadi dia bisa merambah kemana-mana. Kalau satu bank besar itu tiba-tiba nggak stabil gitu. Nah itu sih gitu, jangan sampai ada penarikan besar-besaran kayak gitu lagi kayak 98
1: itu. Iya betul, jangan sampai terulang ya. Karena memang zaman sekarang ya dibilang udah melemah ya, bahkan lebih tinggi dari 98 tapi alhamdulillah masyarakatnya tuh sampai sekarang sih aku belum ada sih dengar berita yang kayak
0: kita masih liburan.
1: Iya lagi. Habis libur long weekend ya kemarin ya. Ya semoga enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan ya pastinya kita tahu nih ya, literasi keuangan itu kita harus paham juga apa yang bisa kita tuntut sebagai nasabah begitu, apa yang bisa kita proteksi dari aset kita. Wow, banyak banget ya, daging banget informasi pagi hari ini dari Kak Eva sama Kak Yola ya. Ini kita 2 menit lagi waktunya.
0: Wow.
1: Ada kata-kata buat teman Pro 2 kali.
0: Oke.
1: Dari Kak Yola dulu. Kak Yola lah.
2: Boleh. Untuk masyarakat Batam,

0: Jangan ragu dan jangan takut nih nabung di bank. Jadikan habit menabung itu menjadi motivasi kalian untuk masa depan kalian yang cerah ke depannya gitu. Dengan indis ekonomi sekarang ya, harus kita memang benar-benar menabung dan persiapkan dana darurat serta investasi juga supaya keuangan kita tetap aman.
1: Okay.
0: Apalagi ada LPS.
2: Nah, boleh tambahannya? Ya.
1: Boleh, boleh, silakan ya, Pak.
2: Nah, indis ekonomi tadi memang jujur ya, tidak cukup hanya menabung.
1: Yeah.
2: Tapi menabung itu kayak tahap awal gitu, first move gitu, untuk nanti uang kita mau diinvestasikan lagi kah?
1: Betul.
2: Jadiin dana darurat lagi kah? Atau dibuat asuransi kah? Itu. Jadi kayak menabung itu menyisihkan uang itu untuk first move untuk tujuan keuangan kita selanjutnya gitu. Nah, that's why di sini LPS mau ngajak nih masyarakat untuk menabung. Menabung di mana? Menabungnya di paling aman di bank gitu ya, karena mudah saat ini gitu ya. Sangat-sangat mudah untuk membuka rekening gitu ya. Nah, ketika masyarakat nih Kak Egi udah percaya kepada perbankan, udah menaruh nih uangnya di perbankan, insya Allah nih nanti perbankan itu akan menyalurkan kembali kepada masyarakat ke dalam bentuk kredit-kredit yang produktif, khususnya untuk produk-produk lokal gitu, untuk nanti yang akan memberikan sumbangsih kepada PDB kita juga, perekonomian kita juga. Nah, kalau misalnya ini ya bisa stabil gitu ya, terus menerus gitu ya, niscaya bakal nggak mungkin sih nanti kita bisa menjadi apa ya, menuju Indonesia emas kayak di 2045
1: ya,
2: penduduk berpendapatan tinggi gitu ya. Mudah-mudahan ya, gitu
1: semoga
2: ya,
1: masyarakat
2: nggak ada nggak mungkin gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, bisa tetap berjuang ya dalam situasi dan kondisi
2: saat ini
1: dan tetap bijak mengambil keputusan.
2: Betul.
1: Terima kasih loh Kak Eva.
0: Siap Kak Egi.
1: Nanti hadir lagi di Batam ya, tentunya. Pokoknya kalau udah nyampe di Batam tuh pasti balik lagi sih.
2: Iya. Di sini ini sih apa namanya, banyak hiburan.
1: Banyak hiburan ya. Jadi agak kalau misalnya kerjaannya agak mumet,
2: kafe
1: aja, mantai aja.
2: Refleksi banyak.
1: Refleksi aja. Iya lagi, wisatawan luar negeri tuh banyak yang memang suka massage di Batam gitu ya. Ya udah, terima kasih buat teman Pro 2 juga yang udah dengerin, dan nanti bakal ada music planner ya dari jam 9 sampai jam 10. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke website LPS kali ya.
2: Boleh. Instagram LPS.
1: Instagram di mana tadi Kak?
2: Di @tour.sumatra.
1: Yeah. Oke, langsung aja di situ, nanti kita juga bakal mention ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Kak Eva dan Kak Yola, sukses selalu.
2: Thank you.
1: Safe flight nanti berangkatnya pulang.
2: Siap Kak Egi. Terima kasih.
1: Oke, teman Pro 2, kita bakal masuk ke music planner dari jam 9 sampai jam 10. Kita ketemu lagi besok ya di Spada dari jam 5 sampai jam

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain dia, pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, nah dari situlah mulai suka, oh ternyata begini, oh ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, gitu. Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Den?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalkan kenal Chandra Leo,
0: okay.
2: Rap, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ini
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu, awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Oh ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gua itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gua dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Den harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
3: nggak masuk kantin, kelas nih.
1: Di kantin,
3: oh, di kantin. Nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
3: Oke.
1: Makanya.
3: Ini gak pernah kelihatan ya Mas Dan, ini di kelas pernah lihat gak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tau masih ada mapnya.
3: Siapa tau nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: ketemu. Harusnya
3: sih. Harusnya masih ketemu ya?
2: Harusnya tahu.
3: Masih aktif tapi?
1: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis di isi perang panjang.
3: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN.
1: Dulu.
3: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
3: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau nggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
3: Iya kan, awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
3: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya. Yeah?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
3: dulu. Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Iya. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
3: iya,
2: itu.
3: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksud dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
3: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
3: Oke.
2: Okay. Itu.
3: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
3: hook
2: di video-video.
3: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
3: Pakai hook
2: gitu.
3: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
3: Ada hooknya.
1: Nah, kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
3: Padahal semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
3: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
3: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton.
3: Itu kan
2: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah. Kayak gitu.
3: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu ya. Yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
3: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
3: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
3: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
3: Misalnya
2: produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Oh iya gitu. Iya. Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
3: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
3: Oke.
1: Okay. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Oke. Okay.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
3: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
3: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
3: Mm-hmm.
1: Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
3: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent.
3: Mm-hmm.
1: Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
3: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
3: Oh iya. Ya kan,
1: makanya diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
3: Enggak. Nah,
1: itu kan jadi gak raw. Jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
3: Oh.
1: Ya kan. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
3: Right.
1: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
3: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Kayak kacamata
1: dia
3: tapi
1: kuning. Kalau saran sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman kacamata.
3: Kacamata. Oke, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu,
1: kan? Ternyata
3: enggak
1: lu.
3: Ternyata enggak.
2: Serius.
3: Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
3: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
3: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
3: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya bersih, biasa. Oh.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
3: Iya sih. Jadi, sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
3: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu ya, kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan. Ya.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak dibusting, secara wajar.
1: Ya, nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, sendiri pengen jadi artis. Okay. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa karena ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, setelah rilis mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya harus.
1: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang ya om jalan, ternyata kita cek enggak nih hari Sabtu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke. Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik,
1: iya Taylor Swift.
0: Iya.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke. Untuk dianya pun juga dapat konversinya. Kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya. Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma kita
1: harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
1: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek,
1: tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya, baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul, tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu, biasanya ya. Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga ya,
1: blunder juga, angkat juga. Ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu, tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral ya nggak salah juga sih,
0: nggak salah juga.
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan ya,
2: mengartikan lah ke viral itu, maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral.
0: Betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya betul.
1: Minta tanda tangan.
2: Dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu, gitu. dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, semua di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak kan, boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh apa ya maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya.
1: Karena itu dunia, berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila, ya kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Gak
1: masalah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lu gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak
2: kan,
0: banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Azure Speed kali ya. Azure Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: ML gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik. Ya,
1: lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah
0: ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya, semua diembat pakai mayor 11, orang gak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan ya gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan ya gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu, entah apapun itu konten digital, tetap bertanggung jawab, tetap scripted, dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu, oke nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Tapi satu lagu dulu nih, ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Lani Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pun mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay.
2: Terus siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fact, kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja masih muda.
0: Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada relate sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue gak tau P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Oh oke. Okay,
1: waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini membawa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya, sama. Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu.
0: Iya, iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua
0: ngalamin. Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Okay.
1: Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya, iya iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita nggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena
1: nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang nggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga gak boleh ikut campur. Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya gak jalan.
0: Karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan gak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya gak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musikpreneur, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya. Ya kan, musik-musik daerah. Kita di RRI ada Pro 4 kan, lagu-lagu daerah
0: sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya. Kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
1: Nggak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis nggak cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan.
1: Itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak, Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa, orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya. Kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel gak bisa. Gak
1: bisa.
0: Karena
1: bisa.
0: Orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan gak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai pager. Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
1: cabut. Siapa?
0: Dan siapa?
2: Dan aja.
1: Namanya Dan aja.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM, teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM barengan aku, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist spesial untuk weekend. Gimana kabarnya hari ini? Pada kemana nih hari weekend? Rencananya pada ngapain nih hari ini? Tapi mager gak sih guys? Kayak cuaca tuh panas banget ya gak sih? Kecuali nih benar-benar ada udah ada keperluan janji, atau mungkin ada keperluan kerjaan gitu ya. Para pejuang-pejuang cuan ya, mau gak mau tetap harus gas ngeng ya Wak ya. Tapi kalau untuk event outdoor hari ini cuacanya sih bagus banget. Saking bagusnya jangan lupa bawa kipas dan air putih ya Wak. Karena berasa banget ini, kalau panas-panas kayak begini ya, cepet banget dehidrasinya, cepet banget ngerasa ausnya. Nah, ini aku nemenin kamu di cuaca yang sangat panas ini di Pro 2 Hitlist Weekend. Aku tunggu buat yang mau request, kalian tinggal sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya ya Wak ya. Kirimin di line interaktif Pro 2 untuk WhatsApp di 0811 6915502, atau boleh juga yang mau join via Instagram langsung aja mention requestnya di @pro2batam. Sambil aku nunggu request dari kalian, karena tadi udah ada Muse Supermassive Black Hole, biar gak turun moodnya ya, biar gak ngantuk juga, kita dengerin dulu satu single dari Coldplay with Adventure of a Lifetime. Enjoy this one, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hey, masih di Pro 2 Hitlist barengan aku Dena Mutiarawati, and you know the drill already. We're going to keep rolling until 12 PM today. Jadi kamu tinggal mention aja ya, pengen lagu apa, terus pengen dengerin apa, akunya langsung akan putarkan lagunya di sini nih, teman Pro 2. Nah, ini sudah ada yang request di Instagramnya Pro 2, ada Rani. Hai Rani, selamat siang. Happy weekend buat Rani ya. Kak, aku pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang One Time, boleh gak sih sedikit throwback? Boleh dong. Tolong ya Kak Denok, dan juga happy working. Iya, ditunggu ya. Udah aku siapin, tinggal diputar aja, oke? Okay? Tadi ada throwback request dari Rani ya, the Justin Bieber with One Time. And then the next song ada dari siapa ini? Masih di Instagram. Ada dari Dewi. Halo Dewi, selamat siang. Halo Kak Deno, aku pengen denger lagunya Nadif Basalamah deh, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Buat Kak Deno, happy working dan juga happy weekend. Thank you Kak, thank you juga ya buat Dewi. Ditunggu lagunya on the way, bakalan aku putar sebentar lagi. So, sudah ada dua request, masih aku tunggu untuk request-request yang lain. Gampang banget ya guys ya, kalian tinggal mention aja judul lagu sama nama penyanyi, kirimin ke line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Okay, Mas, ini Pradua Hitlist barengan aku Dinang Mutiarawati. Ini ada yang request lagi di Instagram, ada Gabriel. Halo Gabriel, selamat pagi menjelang siang ya. Katanya Gabriel pengen dengerin lagunya Wijaya 80 yang malam-malam. Salamnya buat semuanya aja deh, buat Kak Deno. Happy working, tetap semangat kakakku. Terima kasih Gabriel, ditunggu lagunya, udah aku siapin ya. Terus juga ini ada yang pengen denger lagu juga nih teman Pradua. Bentar-bentar aku buka dulu DM-nya ya. Tadi agak kependam dia sebentar. Oke, ini dia. Ternyata ada dari Chico. Halo Chico, selamat pagi menjelang siang. Halo Kak Deno, lama gak dengar suara kakak. Aku habis cuti. Aku pengen denger lagunya Moon Air B yang One in a Million, yang reggae version dong kak, biar santuy kita siang ini. Boleh banget, ditunggu lagunya ya, langsung aku putar setelah ini. Ada dua tadi ya teman Pradua, Wijaya 80 dengan malam-malam. Terus tadi barusan ada Moon Air B with One in a Million, the reggae version. So just enjoy this batch. I'm going to wait for the last batch because before I close this program up at Pradua Hitlist. Thank you.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sama

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: In Indonesia Top 20.

0: 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in di Pro 2 FM. Dan seperti biasa, Sabtunya kamu akan diisi dengan Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu dari lagu-lagu di Indonesia tahun Pro 2. Kira-kira siapakah yang akan mengisi tanggal lagu ataupun chart di minggu ini? Langsung saja tahun Pro 2, 1 jam ke depan akan aku hadirkan 20 tanggal lagu. Ini recap dari requestan kamu ya. Di tanggal 20 minggu ini ada new entry tahun Pro 2. Ini baru aja masuk di Pro 2 FM dan banyak banget yang udah request ya. Makanya bisa masuk di chat. Ada siapa? Ada Juicy Lucy with Gurun Hujan.
1: Posisi 20.

0: Di tanggal 19 barusan tahun Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang juga paling ditunggu banget untuk karya-karyanya. Akhirnya bisa masuk ya, walaupun harus turun tangga tahun Pro 2 ya. Karena di minggu lalu itu ada di tangga 17, di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19. Jadi kamu tetap request biar tetap ada di chartnya top 20. Alright, masuk di tangga 18 bertahan dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Posisi 18.

0: Posisi 17.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD sempurnanya aku tahun Pro 2 ada di tanggal 17 minggu ini, harus turun ya posisinya karena minggu lalu itu di posisi ke-16. Waduh, ini salah satu lagu yang banyak banget orang suka gitu ya, kayak menggambarkan sosoknya gitu ya, sempurnanya aku. Tapi harus turun tangga tahun Pro 2 di minggu ini di posisi ke-17. Kita lanjut di posisi ke-16 minggu ini ada siapa? Wow, ini naiknya jauh banget ini, 3 peringkat ya, karena minggu lalu tuh di posisi ke-19. Ada siapa? Ada Topati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki. 16.

Di posisi ke-15 turun 3 peringkat dari minggu lalu, di posisi ke-12 jauh banget sama Pro 2 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget nih, harus rajin-rajin lagi buat kamu request ya di Pro 2 Hitlist. Alright, kita masuk di posisi ke-14 minggu ini. Ada siapa sama Pro 2? Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. 14.

Hit Gitaf mungkin di depan Buram di posisi ke-13 minggu ini, bertahan ya dari minggu kemarin. Kalau kamu pengen Hit Gitaf tetap berada di chart top 20, nah kamu sering-sering lagi nih request di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa gabung di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Lanjutin, di posisi ke-12 turun satu peringkat di posisi kemarin tuh masuk di top 10 loh tahun Pro 2. Ada siapa? Ada Yofi Widianto, Kim Neida dengan Kini. 12.

0: Di posisi ke-11 barusan Noval Syahriza dengan Super Axis. Ini Axis banget nih ya, karena memang naik 3 peringkat dari posisi minggu kemarin tuh di posisi ke-14. Wow, congrats untuk Noval Syahriza. Ini juga banyak banget yang request ya. Di posisi ke-10 baru masuk di chart ya, tahun 22. Kayak baru beberapa minggu, tapi sayangnya harus turun nih. Padahal kemarin itu berada di posisi ke-8. Ada siapa dari Zuan Fadilah Mahalini R&Boys dengan Seketika.
1: Posisi 10.

0: Liodra di posisi ke-9 dengan Pura-Pura tahun Pro 2. Wow, Liodra best ya. Tiap ngeluarin lagu tuh selalu masuk di chartnya top 20 ya. Dan pasti masuk di 10 besar nih. Terbukti minggu ini masuk di posisi ke-9. Di minggu kemarin tuh mereka di lagunya Liodra itu di posisi ke-11 ya. Naik 2 peringkat. Berikutnya di posisi ke-8 juga naik 2 peringkat. Kemarin tuh di top 10 dia ada siapa? Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Posisi 8.

Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang, Song Pro 2. Ini dua combo yang best banget ya. Meskipun beda generasi nih, Indonesian Idol, tapi mereka collab ya dengan lagu Takkan Terulang, bertahan dari minggu kemarin di posisi ke-7. Next, di posisi ke-6 minggu ini harus turun peringkat karena minggu kemarin tuh berada di posisi ke-4. Ada siapa? Ada Tensi dengan Winner. 6.

0: Salman Salsabil dengan Hachu nomor 2 ya. Minggu ini berada di posisi ke-5, naik satu peringkat karena di minggu kemarin itu berada di posisi ke-6. Kita lanjut lagi di posisi ke-4 minggu ini ada siapa yang mengisi top 20? Evan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 4.

adik-beradik yang sangat bikin iri banget gitu ya, karena lagunya best banget karyanya, Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potretnya di posisi ketiga minggu ini. Walaupun sebenarnya minggu kemarin itu berada di pemenangnya ya, winnernya sebenarnya di posisi pertama, tapi gak apa-apa. Terus di request Song Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi kedua minggu ini, kira-kira ketebak ada siapa? Wow, tadi sebenarnya lagu lainnya juga masuk di chartnya top 20. Ada siapa kira-kira? Ada Bernadia di posisi kedua, Rabun Jauh. 2.

0: Alright, nombor 2, sebelum aku mengumumkan siapakah yang menjadi winner-nya untuk Chart Top 20 Indonesia minggu ini, aku recap dulu. Di posisi ke-20 ada Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 19, Angie Carvalho dengan Remuk. Di posisi ke-18 ada Gia Indrawari 1000 kali. Di posisi ke-17 NPD Sempurnanya Aku. Di posisi ke-16 Top Hati featuring Meiska Ingin Kumiliki Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-15 Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-14 Idgitaf Mungkin di depan Buram. Di posisi ke-13 Di posisi ke-12 ada Yofi Widianto featuring Kim and Neida dengan Kini. Novasa Reza Super Exis di posisi ke-11. Di posisi ke-10 ada Rizwan Fadila Mahalini RN Boys dengan Seketika. Di posisi ke-9 ada Liodra Pura-Pura Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-8 Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-7 dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-6 ada Tensi dengan Winner Salma Salsabil Hacu. Di posisi ke-5 dan di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 Enna featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia Rabun Jauh. Langsung aja tahun Pro 2 kita umumkan naik 2 peringkat karena minggu kemarin di posisi ke-3 mengisi Winner Chart Top 20 Indonesia. Minggu ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi 1.

Alright, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku kurang lebih 1 jam di Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan ada lagu favorit atau mungkin idolanya kamu pengen bertahan atau masuk di chartnya Top 20, bisa banget kamu request aja di Pro 2 Hitlist di weekday di jam 10 sampai dengan jam 12. Alright, nomor 2, habis ini bakal ada Top 20 Internasional. Aku Dindin, pamit undur diri. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 20 tanggal lagu terbaik Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: The Top 20 International Hits, 20 tahun lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM.

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari Sabtu ini? Tapi kamu siapin 1 jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita dengerin 1 jam bersama Eki di chart top 20 internasional. Oke, kita langsung aja di new entry nih, nomor 20 banget. Ada yang baru dari Baby Monster. Cium, cium, cium. Ini dia.

0: yang masih berada di posisi ke-19 sama seperti minggu lalu nih ya. Kita lanjut di posisi ke-18 sama Pro 2 ini naik 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Heart to Heart with Root.
1: Number

cha-cha-cha. Come on and cha-cha-cha with me. Siapa yang udah hafalin dance-nya atau yang udah ikut cover dance-nya bareng Doi? Aku gak berhasil guys, Doi ku gak mau diajak joget. Nah, ini berada di posisi ke-17, sama dengan minggu lalu ya Bruno Mars. Karena udah lumayan lama juga nih ya, dari minggu lalu, minggu lalunya lagi juga ada Bruno Mars cha-cha-cha. Kita lanjut di posisi ke-16, dia turun 2 tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-14, Blackpink lagi nih guys. Ada Blackpink, Me and My. Now

Rollerblade berada di posisi ke-15 sama seperti minggu lalu nih ya. Nona Rollerblade, kalian udah lihat belum di YouTube-nya ya? Pokoknya selalu keren sih kalau Nona, pasti dia selalu masukkan unsur Indonesia di dalam lagunya. Secara mereka kan ciwi-ciwi Indonesia yang go internasional, keren banget ya. Lanjut dia di posisi ke-14 ini naik 2 tingkat. Setelah di minggu lalu dia berada di posisi ke-16 ada Sabrina Carpenter with House Tour.

0: duet yang enggak disangka-sangka. Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Utada Hikaru. Judulnya Home ya. Ini berada di posisi ke-13, turun satu tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Nyangka gak tuh Utada Hikaru featuring sama Charlie Puth, guys. Emang Charlie Puth ini gak pernah gagal ya kalau bikin lagu. Ya gak sih? Dia duet sama siapa aja lagunya selalu booming. Kita lanjut, udah 12 besar aja nih gak berasa. Naik satu tingkat dari minggu lalu, dia berada di posisi ke-13. Ada Sabrina Carpenter featuring Madonna, Bring Your Love.
1: Number 12.

Di posisi ke-11 turun 3 tingkat ya, karena minggu lalu dia masuk 10 besar ya. Ada Charlie Puth lagi nih, featuring Coco Jones with Sideways. Yes, kita udah masuk ke 10 besar guys. Kalian udah ngopi belum nih ya? Kita udah masuk di pertengahan top 20 internasional nih ya. Kamu pasti penasaran 10 besarnya siapa sih? Apakah yang sering kamu request atau enggak? Nah kita langsung aja ya, 10 besar. Wah, ini tadi namanya udah disebutin sih di bawah. Ada Bruno Mars, Risk It All. Number 10.

Swim. BTS Swim berada di posisi ke-9 sama dengan minggu lalu, guys. Dia masih mempertahankan posisi 10 besarnya, ya. Keren sih BTS sekalinya comeback. Lagunya enggak main-main, cuy. Number 8.

It's Zain with Side Effect yang berada di posisi ke-8, naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, guys. Nah, kita lanjut di posisi ke-7, turun 2 tingkat nih ya, karena minggu lalu dia 5 besar. Ada Tyler featuring Zara Larson with She Did It Again. No.

Lisa with Beth Angel berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Tahu-tahu kita udah masuk ke 5 besar aja nih guys. Lanjutnya di posisi ke-5, my favorite song from my queen, Ariana Grande,

0: It's Katsuya with Pinky Up yang berada di posisi keempat. Tapi turun 2 tingkat ya, karena minggu lalu dia 2 besar banget. Wow, kita udah masuk di 3 besar guys. Nih, di 3 besar ada Lady Gaga, Our Queen, featuring Doechii with Runaway.
1: Number 3.
2: No matter what, no matter what,

Nah, tiba-tiba udah masuk ke dua besar aja nih. Tapi sebelum dua besarnya dibacain, kita recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry dari Baby Monster with Cho. Di posisi ke-19 ada Blackpink Go. Di posisi ke-18 ada Heart to Heart with Root. Di posisi ke-17 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di posisi ke-16 ada Blackpink Me and My. Di posisi ke-15 ada Nona with Rollerblade. Di posisi ke-14 ada Sabrina Carpenter with House Tour. Di posisi ke-13 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-12 ada Sabrina Carpenter featuring Madonna with Bring Your Love. Di posisi ke-11 ada Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars Risk It All. Di posisi ke-9 ada BTS Swim. Dan di posisi ke-8 ada Zayn with Side Effect. Di posisi ke-7 ada Tyler featuring Zara Larsson with She Did It Again. Di posisi ke-6 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-5 ada Ariana Grande with Bye. Di posisi ke-4 ada Katseye with Pinky Up. Di posisi ke-3 tadi barusan aja kita dengerin ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Jeng jeng jeng, di posisi keduanya ada Sienna Spiro with The Visitor.

Yes, pemenang minggu ini, jeng-jeng-jeng, nomor satu banget di chart top 20 international kita adalah Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations for Olivia.

0: Kemampuan Pro 2 itulah tadi 20 lagu teratas internasional versi RRI Batam ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Apakah ada di antara 20 lagu tadi lagu favorit kamu? Kalau belum, buruan request terus ya, biar masuk 20 besar di top 20 International Pro 2 Batam. Lagi mau pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Selamat menikmati weekendnya kamu bersama orang tersayang. Kalaupun gak ada orang tersayangnya, ya udah nikmatin sendiri aja, me time di rumah aja juga seru kok, movie marathon. Ya udah deh, bye bye. Have a nice weekend. I dropped
1: it. 20 tahun lagu terbaik mancanegara. The top 20 international hits.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

105.5 FM buat teman-teman terbaik kamu. Selamat sore tanpa roda di sore ceria hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti untuk menemani weekend ya. Ini menuju malam minggu juga tentunya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 dan aku bakal kasih info-info seputar film-film yang akan yang cocok buat dinonton, buat watchlist di minggu weekend ini ataupun juga nonton di bioskop. Dan tentunya pasti film ini seru-seru banget di bulan Juni tentunya tahun 2022. Dan aku bakal balik lagi. Keep stay tune on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105.5 FM, perbatan teman terbaik kamu. Lagi-lagi ini satu film yang menggambarkan layar kaca Indonesia, yaitu film Sekawan Limo 2 yang sebelumnya sudah tayang di season pertamanya dan ini bakal tayang lagi di sesi yang kedua. 3 tahun setelah tragedi pendakian di Gunung Madyapuro, kehidupan 5 sahabat perlahan kembali normal. Pengalaman mereka yang pernah mereka alami justru membuat persahabatan mereka semakin erat. Dan mereka juga berusaha melupakan kejadian-kejadian masa lalu yang pernah mereka jalani. Hingga sebuah reuni saudara di pesta ulang tahun Angel, dan mereka berubah menjadi awal teror baru yang jauh lebih mengerikan. Di tengah suasana hangat perayaan, kejadian aneh mulai terjadi dan Angel mendadak mengalami kerasukan. Sementara rumah Andrew diteror oleh sosok misterius yang terus muncul setiap malam. Setelah mencari tahu, mereka menemukan fakta mewujudkan bahwa keluarga Andrew ternyata sedang dibayangi kutukan pesugihan lama yang menuntut tumbal dari garis keturunannya sendiri. Jika ritual itu tidak dihentikan, nyawa Angel akan menjadi korban berikutnya. Demi menyelamatkan keluarganya, Andrew memutuskan kembali ke tempat yang diyakini menjadi pusat dari semua teror tersebut, yaitu Gunung Kelawih. Kelima sahabat itu pun kembali melakukan perjalanan penuh resiko ke gunung yang dikenal angker dan dipercaya menjadi gerbang dunia makhluk halus. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mudah. Semakin jauh masuki kawasan gunung, mereka mulai mengalami gangguan supranatural yang lebih brutal dibandingkan pengalaman sebelumnya. Film ini menghadirkan horor petualangan penuh misteri dan nuansa mistis khas pedugunungan Indonesia dan dipadukan dengan kisah persahabatan, pengorbanan dan rahasia kelam pesugihan yang diwariskan turun-temurun.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Nek.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Kompleks FM, perbatasan teman terbaik kamu. Ini satu film yang di bulan ini juga tayang ya. Judulnya Nobody Loves Kay. Ini filmnya itu ceritanya itu menuju pertandingan final kompetisi Mobile Legend dunia nih. Ada si Kay, ini pro player dari tim Onyx. Ingat juga perjalanannya mencapai titik ini itu saat dia masih duduk di SMA. Kay dengan sahabatnya ada Ido dan Aurelio berjanji akan menjadi pro player bersama. Tapi nilai sekolah si Kay ini anjlok banget dan buat ibunya memberi ancaman naikkan nilai atau dipindahkan ke Arab untuk tinggal bersama dirinya dan ayah Kay. Nah, takut kehilangan dunia gamingnya, si Kenny coba memperbaiki nilai dibantu oleh Amanda, murid terpintar di kelasnya. Sambil terus ngikuti kompetisi gaming, sayangnya Ido mulai kesulitan bekerjasama dengan Kay yang gak fokus. Aurelia pun juga terhambat dengan urusan keluarga. Persetan mereka akhirnya retak ketika Ido memutuskan untuk mengeluarkan Kay dari tim. Didorong amarah dan ambisi, Kay juga mengorbankan orang-orang terdekatnya agar masuk kompetisi besar demi menjadi pro player, termasuk si Aurelio ini. Akhirnya, dia juga kehilangan semua orang yang dia sayangi, dikeluarkan dari sekolah, dan bersiap pergi ke Arab untuk tinggal bersama orang tuanya. Di titik terendah ini, si Kay ini memperbaiki hubungan dengan sahabat serta keluarganya dan takdir pun mulai berpihak pada si Kay. Dan dia juga mendapat tawaran menjadi pro player, namun ambisi gak bisa lagi menguasainya dan dia juga hanya masuk pro team jika kedua orang tuanya menyetujui. Berapa tahun kemudian Kay adalah pro player yang akan bertemu di final kompetisi dunia dengan Ido, sahabat serta rivalnya.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Hits Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: Ada beasiswa juga loh. Wow. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: 109.5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105 Call FM, Rebatam teman terbaik kamu. Masih di Solo Channel teman Pro 2. Dan ini aku sekalian untuk pamit undur diri dan info untuk azan sholat maghrib di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan ini mudah buat yang persiapan sholat maghrib bisa siap-siap terlebih dahulu. Dan aku pamit undur diri, keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu. 105,5

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Welcome to Jaga Malam bareng sama Yudi Semin kamu malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Pastikan tetap stay tune di sini teman Pro 2 di malam minggu ini. Tanggal 6, bulan 6 ya. Ini masih ada gak yang hobi belanja di e-commerce? Biasanya diskon gede-gedean di teman Pro 2. Promo-promo banyak banget, 6-6 ya. Pokoknya tanggal kembar tuh selalu ada sesuatu yang menarik. Ini juga masih banyak kegiatan mungkin malam hari ini dibuat temenin malam minggu kamu, karena anak muda itu biasanya malam minggu sibuk banget. Ada aja kemana ya, nongkrong di sana, di sini, atau nyobain tempat-tempat yang baru, atau mungkin tempat-tempat yang bukanya udah cukup lama tapi baru mau kamu datengin, karena mungkin kalau baru buka tuh biasanya ngantri banget ya. Kayak aduh, mau dateng sana pagi malam minggu tuh padat banget gitu. Jadi cuman satu tempat habis itu enggak bisa nongkrong kemana-mana lagi gitu. Padahal di Batam kan nggak pernah macet ya. Ya kan, jarang banget macet, kecuali pagi sih, pagi macet banget di beberapa titik. Nah gitu ya teman Pro 2, pasti stay tune di sini terus karena aku masih bakal nemenin kamu. Habis ini masih ada Sunny Canister dan juga Siska Samlan dan juga ada Hara dengan Celah Hati, tapi tetap stay tune di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Dalam row 2, waduh, John Hartman. Memang head coach kita yang kali ini kayaknya cocok ya sama tipe permainan penggawa-penggawa timnas. Karena kemarin di pertandingan melawan Oman, timnas kita menang 3-0. Cuy, terlepas dari save-nya Emil Audero yang mantep banget ya. Kang Emil Audero itu menyelamatkan gawang kita dari penalti dari pemain Oman. Bagus banget, emang perform banget dia. Tapi kalau ngelihat permainannya sama gol yang tercipta dari open play, ini aku kayak mikir Indonesia bisa tuh kayak gini ya. Ternyata timnas kita tuh dengan materi yang sama kayak beberapa tahun yang lalu, kayak kualifikasi Piala Dunia kemarin, itu bisa loh main kayak gini. Bagus. Koordinasinya bagus, bisa main umpan pendek, bisa cepet, bisa, wah bagus banget. Kok bisa ya? Dan ini juga pertama kali kita lawan Oman, kita menang. Bayangin, kita udah berapa kali ketemu Oman, uji coba, juga pertandingan resmi AFC juga udah pernah, aku udah pernah nonton juga di beberapa tahun belakangan edisi timnas kita ya. Kayaknya gak bisa gini gitu, kenapa baru sekarang? Nah ini kayaknya sih memang magicnya John Hartman teman Pro 2 ya, tapi ya kita lihat kedepannya mudah-mudahan. Ada yang komen soalnya ini karena gamenya game tandang, kita main di kandang kita sendiri ya, main game kandang gitu kan, karena main di kandang kita sendiri jadi kita gampang menangnya. Coba kita main tandang nanti, main keluar away gimana. Nah, boleh lah ya, karena ini juga mungkin memang baru pertama kali timnas kita ada official match di bawah John Hartman. Jadi kita akan lihat lagi kedepannya seperti apa, apakah memang berhasil ya, apakah memang sebagus itu. Ya kalau memang sebagus itu kan jadi pertanyaan ya, kenapa kemarin-kemarin tidak bisa, salahnya di mana? 105,5 FM.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman produs, selamat malam. Masih di Jaga Malam bareng sama Yudis nemenin kamu. Ngerasa gak sih teman produs kalau beberapa hari ini panas banget, gerah banget. Aku ngelihat di apps di HP ku ya, katanya hari itu paling tinggi tadi siang sekitar 32 derajat Celsius. And it feels like 32. Karena tidak hujan ya. Hujan sih tapi gak lembab-lembab banget gitu, kayak lebih kering. Tuh, kalau lembab, biasanya udara lembab itu akan lebih berasa panas. Feels like bisa 36 gitu mungkin, atau 38 kali. Kemarin kayaknya pernah ada berapa hari yang lalu sampai 38 kayaknya. Ini juga ternyata tidak terlepas sama produk dari El Nino. Yang kalau dari pakar-pakar ya, bilang ada indikator oseanografi dan atmosfer nunjukin kalau El Nino ini akan ada di paruh kedua hingga akhir tahun 2026 ini teman Pro 2. Tuh. Dan memang kuat banget di akhir 2026 dan mampir juga ke Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah model produksi iklim internasional katanya yang memperlihatkan kecenderungan yang sama. Dan lumayan penting Indonesia katanya posisinya. Ini dari sisi ini ya, iklim katanya penting juga kita ternyata. Jadi karena Indonesia itu posisinya di sistem iklim global berada di kawasan Western Pacific Warm Pool. Jadi wilayah dengan super permukaan laut tropis terhangat di dunia. Terus juga katanya kita adalah negara yang masuk jalur Indonesian True Flow yang hubungin Samudra Pasifik sama Samudra Hindia. Jadi karena itu perubahan kondisi laut di wilayah Indonesia ini jadi indikator penting banget untuk memahamin si perkembangan El Nino ini gitu. Ya, gitu yang Pro 2 ya. Jadi memang sepenting itu ternyata kita ya. Katanya kita adalah trade hub. Tadinya Indonesia kan salah satu yang penting juga di dunia. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lebih bagus lagi nantinya ya. Kita trade hub, terus kita juga ring of fire juga di Indonesia karena banyak gunung berapi. Sekarang juga ternyata kita termasuk dalam jalur Indonesian True Flow yang juga masuk Western Pacific Warm Pool gitu. Jadi penting banget samudra kita, laut-laut kita sama Pro 2 ini untuk memahamin perkembangan El Nino. Diambil datanya dari saintis di seluruh dunia gitu. Jadi makanya berasa panas banget, panas banget. Ya jadi makanya sama Pro 2 siap-siap aja. Katanya bisa sampai akhir tahun. Jadi ya kalau sekarang panas dan kamu berharap mungkin mudah-mudahan bulan depan lebih dingin, lebih adem nih. Mudah-mudahan, aku juga berharap gitu. Tapi kalau ngelihat dari kata pakar, prediksi sih masih akan tetap panas. Kita prepare for the worst aja lah ya. Panas terus gitu, sampai akhir tahun. Siap-siapin aja baju yang lebih tipis, bahan-bahan yang lebih enak, nyerap keringat gitu. Sering-sering ganti baju sih ya kayaknya ini ya. Karena keringatan awalnya yang banyak kegiatan di luar, sama minum air putih sih yang banyak. Supaya tidak dehidrasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam, malam Pro 2. Kita zaman sekarang ini udah pasti akrab banget sama sama yang namanya AI, teman Pro 2 ya. Artificial Intelligence dipakai di mana-mana. Kamu mungkin langganan sama beberapa agent ya. Agent itu lebih powerful sebenarnya dibanding pakai AI yang LLM yang murah gitu, yang gratisan bahkan ya. Atau kamu langganan di cloud, atau mungkin pakai Gemini atau ChatGPT masih bayar gitu. It's okay, teman Pro 2. Tapi tahu gak sih, ternyata cost-nya itu ya, cost untuk bikin AI pinter itu mahal banget. Asli mahal banget. Ini ada berita aku baca dari, aku kutip dari CNN Indonesia nih ya. Ini soal AI ini dilaporin sama PBB. Ongkosnya mahal banget katanya. Untuk menggunakan teknologi ini, kan sekarang tuh makin masif ya. Jadi yang mungkin kita gak tahu, selama ini kita cuma pakai, mungkin tanya ini, tanya itu, suruh bikin ini, bikin itu kan. Ternyata untuk membuat program AI yang sehebat itu tuh butuh data center yang gede, yang luas banget. Dan ini mengurangi air. Kok bisa gitu? Aku juga heran, kenapa? Apa hubungannya ya bikin-bikin teknologi sama air? Jadi data center yang gede itu nomor 2 butuh cooling untuk pendinginannya, dan butuhnya air, dan butuh banyak banget airnya, banyak banget. Jadi laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health atau UNU INWEH dirilis tanggal 3 Juni kemarin, diproyeksikan kalau lahan seluruh data center AI di dunia, ini kalau jadiin satu ya, itu luasnya 14.500 km persegi sampai ke 2030, kalau misalnya perkembangannya tetap sebanyak ini, katanya gitu. Angka ini, itu kalau disaring sama kita ya, nomor 2, itu dua kali luas kawasan metropolitan Jakarta yang dihuni lebih dari 32 juta orang. Tuh, dari laporan PBB ini juga, kebutuhan air untuk dingin data center itu setara dengan kebutuhan air domestik dasar tahunan sebanyak 1,3 miliar penduduk sub-Sahara Afrika. Mahal banget katanya. Ternyata ini yang kata ilmuwan PBB diukur secara keliru selama ini, gitu. Jadi ternyata cost-nya tuh gede, data center butuh air untuk dinginin, oke. Terus juga butuh lahan yang gede banget. Terus juga ternyata mereka butuh power yang gede juga, teman Pro 2. Hidup 24 jam. Bayangin kamu punya server hidup 24 jam tapi gede banget, 14.500 hektar coba. 14.500 km persegi. Segede apa coba? Nah, itulah yang dipakai sama teknologi-teknologi, perusahaan teknologi ini untuk bikin AI yang makin pinter. Kemarin temanku ada yang bilang katanya tuh ada ambisi dari siapa ya? Sam Altman apa? Pokoknya ada beberapa tinggi-tinggi yang bikin AI gitu. Mereka masih mau memprogreskan ini lebih masif lagi, lebih gede lagi, supaya model AI-nya lebih pintar. Makanya sekarang banyak job untuk jadi trainer model AI gitu kan. Nah, data-data yang kita provide itu diambil sama mereka untuk training model mereka supaya lebih pintar. Tapi semakin mereka pintar, semakin banyak yang bisa mereka pahamin ya, itu butuh resource yang gede banget ternyata. Air bersih kita akan berkurang, lahan akan berkurang, power untuk ngidupin server dan juga data center-nya juga akan kesedot banyak banget. Dan ini hitungannya katanya tidak sustainable kalau terus seperti ini. Tuh, apakah ini adalah ujung dari AI, atau beberapa tahun lagi mungkin sudah mentok AI-nya, nggak akan bisa dikembangin karena keterbatasan resources di bumi? Ya nggak tahu, teman-teman. Atau seperti film-film science fiction, kita bisa dapat AI yang lebih sustainable tapi jadi lebih pintar dan bisa self sustain. Jadi kita akan seperti film Terminator.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produser FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Masih di malam minggu ini bareng sama Yudi Semen kamu di tanggal kembar ini ya. Di tanggal kembar 66 ini tahun Pro 2. Ini kayaknya Paul Bridgers juga ngikutin ini deh, promo-promo tanggal kembar kayaknya ya. Dia ini bikin gebrakan baru. Dia jual tiket konsernya di Madison Square Garden harganya cuman $1. Ini gak cuman gimmick doang yang kalau kita beli ternyata nanti akan nambah lagi. Enggak. Phoebe Bridgers bikin memang tanggal 4 kemarin. Iya 4 Juni kemarin tahun Pro 2 itu harganya $1 aja. $1. Tuh. Tapi ada catch-nya pasti. Ada catch-nya. Pertama tahun Pro 2 ya. Konsernya ini gak bisa dibeli dari... Tiket-tiket penjualan, sistem penjualan tiket besar kayak Ticketmaster sama SeatGeek, dan pakai sistem undian raffle. Jadi harus daftar dulu, kalau keluar nama kamu baru kamu bisa beli gitu. Dan ini sebenarnya $1 itu adalah minimum paymentnya, karena akan diusumbangkan ke Immigration Bond Freedom Fund gitu. Gitu, makanya tahun Pro 2 memang harganya murah banget, start from $1 only. Tuh ya. Cuman ada catch-nya lagi, kalau nonton konser Paul Bridgers yang kayak gini harganya murah ini, kamu gak boleh bawa HP. Jadi akan dikunci HP kamu, disimpan sama petugasnya. Jadi kamu harus menikmati konsernya tanpa HP. Bisa gak anak-anak zaman sekarang nonton konser tanpa HP? Gak bisa, bawa HP tidak ada update-updatean selama konser gitu. Tapi harga tiketnya murah banget, keterlaluan sih. Kemarin katanya Paul Bridgers juga pernah bikin konser kayak gini, mirip-mirip lah, di beberapa kota di Amerika Serikat, dan dadakan ya. Harga tiketnya dijual langsung di loket secara offline, gak bisa beli online. Jadi penggemar kalau kamu mau nonton acara dia, konser dia, harus datang langsung ke situ. Dan ini dadakan, jadi harus bayar tiket di tempat. Harganya termasuk cukup murah untuk sekelas dia dan juga konser gitu ya di Amerika sana. $50 aja, tapi harus datang gitu. Ini kalau Indonesia dibikin kayak gitu, kira-kira kayaknya enggak sih ya, enggak akan berhasil sih. Sorry ini bukan pesimis, tapi lebih realis kayaknya enggak berhasil ya. Lebih tertarik orang itu ya kalau enggak bayar lumayan harganya ya gratis. Tergantung artis itu kayaknya kalau Indonesia ya, tergantung siapa yang main. Ada tuh kalau ada yang main dikasih tiket HTM, orang-orang pada protes, pada minta gratis terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,6

105,5 Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi Sumin kamu di Jaga Malam hari ini. Wah, ini teman Pro 2, kalau yang masih mainin game Dota 2, teman Pro 2 ya. Ini Timnas Indonesia baru aja terbentuk. Ini Timnas Esport Indonesia. Bakal ada namanya Esport Nations Cup 2026. Dan untuk divisi Dota 2 kita udah resmi diumumin sama PBESI. Jadi ada pemain-pemain ya teman Pro 2 yang masuk di sini, kalau dilihat line up-nya, wah ini sih harusnya ya kayaknya nama-nama besar menjanjikan gitu. Karena Whitemon masuk juga teman Pro 2. Selain Whitemon ada si Mikoto, FBZ, Jokem dan juga Jikroy. Ada Potato juga sama Dalul juga main di situ. Nah, ini kemarin aku lihat line up utamanya siapa-siapa aja yang akan jadi wakil kita, atlet Timnas Dota 2 kita. Ya kalau yang main timnya ini ada 5 si FBZ, Jikroy, Mikoto, Potato sama Whitemon. Ini backupnya kayaknya ada dalam sama Jokem. Tuh, jadi ini akan bertanding mereka nanti di Esport Nations Cup 2026. Coachnya adalah UK. Jadi kalau ngeliat beberapa nama ya, memang udah punya pengalaman banyak. Kayak sekarang tuh si Mikoto juga lagi kayaknya lumayan bagus sih. FBZ juga waktu itu sudah sempat mencicipi turnamen internasional. Whitemon udah masuk di TI bareng sama timnya. Tahun ini juga pasti akan bertanding lagi, kita nggak tahu seperti apa. Jikro juga kemarin masih dapat spotlight kayaknya ya, jadi salah satu yang diperhatiin. Yang nggak ngikutin mungkin agak sedikit bingung dengan nama-namanya, cuman ini adalah lineup yang kalau menurut komen-komennya ya, ini lumayan namanya lumayan besar nih. Kita akan lihat nanti seperti apa hasil dari tim ini, apakah bisa membawa pulang medali atau mungkin sejauh apa nanti ya. Kan ini kayaknya pertama kalinya kita punya ini ya, tim e-sport nasional ya.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah mau jam 11 di jangka malam hari ini. Di malam minggu ini teman Pro 2 mudah-mudahan tetap sehat-sehat terus dan bisa menangkal hawa panas ya di luar. Hari ini mungkin malam ini gak terlalu panas karena ya agak banyak angin kayak tadi di luar ya. Hujan pun tadi siang itu kayak gak terlalu membantu sih, menurut aku malah jadi lumayan panas, makin berasa gerahnya gitu ya. Besok kita gak tahu teman Pro 2 seperti apa, biar lebih komplit dan tahu seperti apa cuaca besok, bisa dengerin Spada dari jam 6 pagi. Dari jam 5 kita udah ada ya, tapi jam 6 biasanya kita akan kasih kamu perakiran cuaca dari BMKG. Dan pastinya tetap stay tune terus, tetap dengerin Pro 2. Jaga kesehatan kamu teman Pro 2. Selamat bermalam minggu. Aku pamit, and this Angie Carvalho dan juga Yofi Widianto dengan Sebatas Mimpi. See you next time and bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik. Lalu,

0: mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين، أما بعد. Para hadirin, para pendengar radio RRI Batam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kultum singkat dengan judul Ciri-ciri Para Ahli Surga. Para ahli surga merupakan umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan menjadi penghuni surga. Ketentuan para ahli surga telah disebutkan dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Adapun ciri-ciri para ahli surga yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang sedap, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan sedikit pun dan berbuat amal kebaikan, bahwa untuk mereka Allah menyediakan di sisinya syurga-syurga dengan kebun-kebun yang rindang dan berbuah, serta disediakan pula istana-istana yang menjulang tinggi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka juga memperoleh pasangan-pasangan yang suci tanpa cacat dan kekurangan sedikit pun. Mereka kekal hidup di dalamnya untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah keluar darinya. Hadirin rahimakumullah, ciri-ciri para ahli syurga yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Surah Al-Imran ayat 15 yang artinya, "Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Imran ayat 15. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia apa yang dimaksud dengan tempat kembali yang baik itu, agar mereka terdorong untuk berbuat kebaikan. Pengertian yang lebih baik adalah balasan yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa, yang dapat dibagi kedua macam nikmat, yaitu jasmani dan rohani. Hadirin rahimakumullah, ciri-ciri ahli syurga yang ketiga adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah, wa man yuti'illah wa rasulahu yud

Sadaqallahul azim, yang artinya itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Quran Surah An-Nisa ayat ke-13. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan di syurga dan kekal di dalamnya, selalu dalam keadaan sehat dan tidak mengalami penuaan. Dan itulah kemenangan yang agung, yang tidak pernah diganggu oleh ketakutan atau kesedihan sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

masuk di info Pro 2 dilansir dari RRI.co.id, Taylor Swift merilis video music untuk single terbarunya berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu tersebut dikontribusikan untuk film Toy Story 5 dilansir dari Variety, Sabtu 6 Juni 2026. Video musik ini sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story dan berfokus pada karakter Jazzy. Video tersebut bisa disaksikan melalui platform Spotify dan Apple Music. Lagu tersebut dirilis ke layanan streaming pada tengah malam tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Taylor Swift sebelumnya. Untuk mendukung peluncuran, ia juga membagikan video lawas dirinya di media sosial. Video tersebut memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi koboi merah dan kemeja bergambar sepatu bot. Swift mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Ia menyebut penciptaan lagu untuk karakter Jay-Z sebagai tantangan sekaligus hal yang terasa alami. Ia menyampaikan terima kasih kepada Andrew Stanton dan Randy Newman atas kontribusi mereka dalam membangun dunia musikal Toy Story. Masih dilansir dari RRI.co.id, presenter Hari Panca mengungkap proses produksi program Uji Nyali yang pernah dilakukan di Lawang Sewu dulu. Menurutnya pengambilan gambar dilakukan terpisah antara kebutuhan produksi umum dan pelaksanaan uji nyali bagi peserta. Ia menjelaskan proses syuting untuk pembukaan, penutupan, dan pengambilan gambar pendukung serta testimoni dilakukan dalam satu hari. Sementara itu pelaksanaan penelusuran dan uji nyali peserta biasanya dilakukan di hari yang berbeda sesuai kebutuhan produksi. Pengambilan gambar umumnya untuk menjelang malam mendapatkan suasana lokasi yang sesuai kebutuhan tayangan televisi. Tim produksi kemudian melanjutkan proses perekaman hingga dini hari sebelum aktivitas lingkungan sekitar mulai terdengar. Ia mengatakan ekspresi ketakutan yang ditampilkan peserta selama program berlangsung merupakan reaksi yang muncul secara alami. Menurutnya tim produksi berupaya menangkap momen spontan.

2026 di sebuah kamar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Hanya peserta dengan usia 20 tahun ke atas yang bisa mengikuti acara ini. Selama mengikuti tantangan tersebut, peserta akan menempati kamar yang disiapkan selama 2 hari dan harus menaati peraturan yang telah disediakan oleh panitia. Alih-alih menarik minat publik, tawaran imbalan jutaan rupiah tersebut justru menuai kritik dari warganet. Sejumlah persyaratan yang dianggap janggal serta munculnya dugaan penipuan membuat kredibilitas penyelenggara dipertanyakan. Berita informasi yang dilansir dari rri.co.id. Coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Dadah, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Nagi yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 7 Juni 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Nanti aku punya informasi perkenaan cuaca hari ini yang dibuka dengan hujan ya dari subuh tadi. Tapi kita lihat hari ini apakah akan ada hujan atau malah cerah begitu ya. Terus juga ada informasi lalu lintas, teman Pro 2 bisa juga berkabar via DM di @pro2 Batam. Gimana kondisi jalan yang kamu lalui pagi hari ini ya. Terus juga ada beberapa informasi menarik lainnya yang sayang banget buat kamu lewatkan. Jadi pasca radio kamu tetap stay tune di Pro 2.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita cek ya perakiran cuaca hari ini 7 Juni 2026. Wow, di semua kecamatan katanya bakal hujan petir nih guys ya. Karena dari subuh tadi juga udah mulai hujan. Berarti fix ya hari ini bakal hujan petir kayaknya. Tapi nanti tiba-tiba panas ya kan. Gak tahu juga deh, di Batam kadang cuacanya kemarin diprediksi hujan malah panas. Malamnya baru hujan ya, subuhnya ding. Nah ini prediksinya semua kecamatan mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji hujan petir. Suhunya enak nih hari ini, cuman 26 sampai 29 derajat Celcius ya. Semoga gak sepanas kemarin-kemarin ya. Jadi hari ini ada planning apa nih buat kamu? Kalau mau cuci sepatu ditunda dulu karena hujan petir banget ya. Kamu bisa berkabar di tempat kamu, apakah udah hujan atau belum teman Pro 2, atau gimana cuacanya, malah cerah nih kah, ada matahari? Boleh banget ya via DM di @pro2batam. Lendong game, lendong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.